0: Terus bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Kita bersama pada pagi ini dalam sesegar harmoni. Dan bukan Zura seorang sahaja, ramai budak-budak kecil di sini ni. Dan wondering juga you all ya, kenapa ramai budak-budak kecil tapi sunyi. Macam tu, dah kena suruh bercakap, diam saja. Macam mana tu? Apa khabar? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, nak baru kedengaran. Alhamdulillah. Relax, tadi chill saja pada pagi ini. Dan kita ni berkenalan dulu siapa yang ada bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cikgu daripada
2: Sekolah Rendah Ikra.
0: Sekolah Rendah Ikra ya. Dan berapa ramai penuntut ni cikgu?
2: Yang masa ini kami membawakan dari tahun 4, 21 murid. Semuanya tiga
0: semua
2: orang.
0: Jadi yang ada di dalam bersama di Harmonia FM ini ada berapa?
2: Sembilan orang
0: sahaja. Nama cikgu siapa?
2: Nama saya Teacher Nasriya. Dari Sekolah Rendah Ikra lah.
0: Teacher memang teacher subjek ataupun teacher kelas?
2: Teacher kelas.
0: Cikgu apa? Nasriya. Nasriya, yeah. Okay. Jadi cikgu, kalau sekolah Ikra ni selalunya tempat orang mengaji ya. Yeah. Tapi ini adakah sekolah agama ke sekolah mengaji ni?
2: Cuba ini sekolah rendah. Yang macam sekolah rendah biasa tapi ia swasta. Sebenarnya ia daripada sekolah mengaji tapi ditubuhkan sekolah rendah. Dan ia sama macam sekolah rendah biasa, ada integrasi dari 7:30 sampai pukul 3 petang. Tapi ada juga kindergarten durang. Dari KG 1 sampai KG 3.
0: Jadi
2: year 1 sampai year 6.
0: Jadi sekolah tu ada daripada year 1 sampai year 6 sahaja. Yeah.
2: Ada dari KG 3, kindergarten 1 sampai KG 3.
0: Kindergarten
2: yang berumur 3 tahun.
0: 3
2: lebih.
0: Tahun lah.
2: Boleh sekolah di Sekolah Rendah Ikra. Kami ada.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baru saya tahu tu. Jadi ni cikgu mengajar murid-murid darjah berapa ni?
2: Darjah 4. Kira masa ni kami pakai tahun 4.
0: Tahun 4. Sekarang ni banyak perubahan.
2: Yes.
0: Jadi masa ni tahun 4.
2: Yeah.
0: Apa saja yang diorang pelajari di sekolah tu?
2: Kami di Sekolah Rendah Ikra, kami macam biasa ada bahasa Melayu, English, math sampai tu. Tapi kami ada tambahan bahasa Arab.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Kami boleh ada bahasa Arab dari KG 1 sudah ada belajar alif batak.
0: Jadi diorang ni pandai bahasa Arab. Memang di sekolah tu ada bahasa Arab.
2: Ada guru-gurunya yang boleh mengajar bahasa Arab.
0: Ada yang fasih dalam bahasa Arab sudah?
2: Yes, boleh-boleh.
0: Masya Allah. Ada. Bestnya. Okay, jadi akan bertanya juga kenapa melawat RTB? Apa objektifnya untuk melawat RTB ni?
2: Untuk pagi ini kami ada lawatan sambil belajar untuk menimba ilmu pengetahuan lagi, untuk mengetahui cuma mana saluran RTB itu dilangsungkan. Kami mau tahu macam mana merasa untuk berada di on air pada pagi ini. Alhamdulillah diberi kesempatan juga.
0: Alhamdulillah. Anak-anak pun di sini tercangang-cangang. Yes. Melihat apa yang ada di dalam ni. Menunjuk atu, menunjuk adik. Jadi sekarang kita ni bertanya lagi apa yang dorang
2: mau tahu.
0: Jadi dorang pun heran kan ni melihat barang-barang macam mana ni kan. Tapi barangkali dorang ni melihat melalui YouTube ataupun melalui TikTok kebanyakannya. Ada yang mengangguk tu, menunjuk-nunjuk akunya jua. Okey, siapa yang dalam kita ni pada pagi ni? Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Hi, my name is Muhammad Rashidan Anaki bin Muhammad Rusdi. I'm from year 4 Ramadi in Sekolah Rendah Ikra. I would like to say hi to my friends, teachers and especially my loving parents. I love you all and I hope you all are doing well.
0: Jadi siapa namanya tadi?
3: Rashidan,
0: laju Rashidan itu. Apa khabar Rashidan?
3: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi macam mana perasaan Rashidan ni melawat RTB ni dalam masa ni on air ni?
3: Macam takut juga tapi happy juga.
0: Happy juga. Kenapa happy?
3: Pasal first time.
0: First time. Dan masa first time tu melihat Tani

0: Apa ni yang barang-barang ada di sini ni, equipmentnya ni, dan melawat macam mana suasana jadi dalam ni, macam mana rasanya?
1: Rasanya okey.
0: Okey. Adakah dipelajari? Dapat dibawa balik untuk dibuatkan karangan barangkali?
1: Barangkali.
0: Barangkali dalam topik itu lawatan. Lawatan luar negeri, lawatan dalam negeri, lawatan ke mana ni? Barangkali ke tempat-tempat lagi. Jadi kalau buat karangan, apa yang ada di dalam mana yang akan poinnya yang akan dikongsikan? Barangkali ada mikrofon, ada TV,
1: sama komputer.
0: Komputer dan kawan-kawan yang berada di sini yang juga curious. Dan siapa-siapa yang ada di sini, Rashdan? Sebutkan nama-nama kawan-kawan semua sekali.
1: Fateh, Iyad, Yazid, Mukren, Ifa, Fatehah, Kaisarah. I think that's all.
0: Yeah. Ani semua kelas?
1: Sama kelas.
0: Jadi ada yang berpacah lagi, yang ada grup lain lagi, yang tempat lain, yang sama kelas?
1: Ada yang anulah, yang bukan sama kelas juga, tapi sikit sajalah yang ada sama kelas.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Amin. Ketua darjah kah bukan, Nek? Ketua darjah apa, prefect kah, apakah sudah orang panggil masa ni?
1: Bukan
0: ketua darjah. Bukan. Well done, terima kasih. Dan sini pun rasanya ada yang kan mau bercakap ke le?
2: Ada Ifa.
0: Tapi malu. Mau bercakap lagi?
3: Malas.
0: Ifa mau. Mau kau si Ifa? Siapa Ifa?
3: Ifa. No.
0: Mau jual share? Come, laju. Duduk sana jual. Okay. Rashdan dan juga Ifa. Boleh arah mic kata saja Ifa. Okey, jadi pengalaman Ifa di sini macam mana?
3: Seronok.
0: Apa yang seronoknya di sini?
3: Melihat bangunan kawasan.
0: Kalau ditanyakan, Ifa pernah ke RTB kan? Jadi macam mama kah, adik beradik kah, ataupun kan mau tu, mana kan RTB ni? Dapat tau kemarin? Tertulus?
3: Tahu.
0: Sebab apa? Bangunannya nampak di
3: Jalan Raya.
0: Okey, terima kasih Ifa. Zura kan tanya juga, apa hobi Ifa, Rashdan dan juga kawan-kawan yang lain? Ifa apa?
3: Skipping.
0: Your hobby? Selalu dibuat skipping?
3: Jarang,
0: tapi your hobby. Okey. Kalau Rashdan apa?
1: Handball.
0: Masya Allah. Yang lain-lain?
1: Sinilah.
0: Apa hobinya? Bagi tahu nama dan hobi apa?
4: Nama saya Muhammad Salahuddin Al-Fatih bin Masriza. Saya punya hobi ialah main bola.
0: Very good. Lagi? Siapa lagi? Teruskan.
5: Nama saya Muhammad Ali Yazid bin Haji Alizan. Hobi saya bermain bola sepak.
0: Main bola sepak. Ada satu tim ke dalam mana? Dan nama siapa?
6: Nama saya Muhammad Iyad bin Dahlan. Saya punya hobi bermain bola.
0: Bola, satu tim. Lagi?
7: My name is Awangku Mukrin bin Pengiran Abdul Rahim. My hobby is gardening.
0: Masya Allah, wow, gardening ah. Okay, dan seterusnya lagi.
8: Nama saya Nur Kaisara Batrisha binti Amli. Hobi saya bermain badminton.
0: Well done, lagi.
9: Nama saya Nur Fatihah Kaira binti Mama Jadli. Hobi saya main skipping.
0: Main skipping. Alhamdulillah semua ada hobi ya. Bila Zura tanya semua ada hobi. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan hobi ini dapat dibuat selalu dan suatu hari nanti sudah terbiasa seperti gardening tadi, boleh bertanam tanaman. Siapa yang menggardening tadi? Yang main bola, mana tahu menjadi pelapis pemain bola Brunei, mana tahu. Amin. Dan juga yang skipping apa tu, bagian exercise lah tu, bagian physical exercise lah tu apa. Sentiasa kita ni amalkan setiap kali untuk menjaga kesihatan, kesejahteraan diri. Betul. Alhamdulillah cikgu, terima kasih membawa anak-anak murid di pagi ini membuat lawatan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk bisnes orang, terutama sekali kalau untuk

0: barangkali yang Zura tahu untuk karangan lah ini yang dapat membuka minda bis kanak-kanak ni pengalaman, memberikan pengalaman ini yang paling penting untuk kanak-kanak. Okey, alhamdulillah, terima kasih dengan lawatan sudi bersama di pagi ni bersama di Harmoni FM, dan Zura doakan semoga segala-galanya berjalan dengan lancar untuk hari ini, ya.
1: Amin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, teruskan bersama Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia. Kita ikuti ulangan wawancara bersama DJ Adi.
1: Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan auda.
2: Ya, waktu sekarang pukul 10.34 minit pagi. Ya, sudah seperti yang dijanjikan. Sekarang saya bersama dengan tetamu undangan kita yang akan terangkan tentang pendekatan bersama juara Liga Super Brunei 2025-2026. Bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia, Abang Haji Muhammad Yunus bin Haji Muhammad Saleh, Wakil Jurucakap Klub Indra FC. Assalamualaikum Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji sudah meluangkan masa ya. Ya, kita bersyukur berpeluang untuk sama-sama mendengarkan lebih lanjut tentang kejayaan Indra FC muncul juara Liga Super Brunei 2025-2026. Mula-mula kita ucapkan tahniah kepada seluruh klub belah sepak Indra FC di atas kejayaan ini. Kerana apa yang saya tahu Tuan Haji ya, bukan mudah membentuk sebuah pasukan ataupun klub sebesar Indra ini, dan akhirnya muncul juara liga pada tahun ini ya. Baiklah, boleh Tuan Haji terangkan secara ringkas tentang klub belah sepak Indra ini? Silakan Tuan Haji.
3: Baik, terima kasih Tuan Haji ya. Okay, terlebih dahulu ingin saya maklumkanlah saya mewakili klub belah sepak Indra FC, rakan saya Tuan Adib Khani, pengurus AM, yang mana beliau kurang sihat. Jadi saya dah kira macam
2: wakil.
3: Wakil.
2: Ya.
3: Jadi okey, terus kepada soalan Tuan Haji tadi. Okey, Indra FC ini ditubuhkan pada tahun 1970. Dan ianya diurus selama 56 tahun hinggalah ke tahun inilah. Jadi yang dipunyai oleh satu keluarga yang memang passionate pasal bola sepak inilah. Jadi kelab Indra FC ini memang paling tertua di negara Brunei Darussalam, dan antara yang paling tertua juga di rantau ASEAN. Jadi kami pun orang telah banyak memenangi liga-liga dan kejohanan di negara ini, khususnya di negara Brunei Darussalam. Pernah juga mewakili negara di kejohanan AFC pada tahun 2020, runner up di BSL dan FA Cup tahun lepas, dan alhamdulillah Johan bagi BSL pada musim 2025-2026 yang baru-baru ini.
2: Jadi alhamdulillah satu perjalanan yang agak jauh bagi Indra Sports Club. Kalau dulu pun ingatlah dulu zaman-zaman muda-muda dulu Tuan Haji ya. Memang nama Indra Sports Club ini sering kedengaran melalui siaran televisyen dan radio dan juga siaran akhbar. Memang antara klub-klub yang terperebutan kejuaraan Liga Domestik di negara kita ya. Baiklah, setelah bergelar juara Liga Super bagi musim 2025-2026, apakah perancangan Indra Sports Club pada musim akan datang?
3: Baik. Apabila memang

0: bergelar juara Liga Super 2025-2026, memanglah pihak kami pun memang merasa orang puas hatilah. Sebab apa, seperti yang Tuan Haji katakan tadi, memang bukan mudah untuk mengukuhkan satu pasukan yang hanya orang hinggalah ke tahap ataupun mencapai apa yang ingin dicapaikan. Jadi kami perancangan yang akan datang ini adalah untuk memperkuatkan lagi di semua sudut jentera pasukan dengan pengambilan pemain muda yang berkualiti, dan juga mempergiatkan dan mengukuhkan lagi sisi latihan harian kepada semua pemain. Dan latihan bukan saja secara berpasukan, tetapi setiap pemain itu akan dilatih dan diuji tahap skill, stamina fizikal, stamina mental untuk mewujudkan permainan yang pintar, berfikir luar dan dalam padang. Jadi ketahanan mental itu untuk memastikan pemain itu tetap cekal,
1: yeah,
0: dan semangat walau dalam keadaan permainan yang kita ni hambar atau kekalahan, dan macam-macam lagi untuk membentuk setiap pemain untuk menjadi pemain yang profesional dan talented.
1: Ya. Dan alhamdulillah juga sekali lagi kita ucapkan, biarpun apa yang sedia kita ketahui untuk mengelinga sebuah pasukan bersepak,
0: ya,
1: memerlukan sumber dana yang besar di samping pengurusan waktu yang tepat, betul lagi banyak melibatkan para pelajar, Tuan Haji, ya.
0: Ya.
1: Jadi apakah ya cabaran yang dihadapi pada sepanjang penyertaan Indra Sports Club di Liga Super Brunei ini, Tuan?
0: Ya, okay. Kalau disebut cabaran ini, apapun, dimanapun kita ni, memang cabaran perlu kita ni hadapi. Ya, okay. Sebenarnya banyak cabaran. Jadi antara lainnya yang utama ialah dari segi kewangan. Memang mana-mana klub pun ini adalah cabaran utama. To keep momentum going and always stays competitive. Ya? Jadi latihan-latihan harian yang memerlukan availability padang setiap hari. Alhamdulillah pada musim lepas kelab bernasib baiklah dapat dipinjamkan padang untuk membuat latihan harian, walaupun tidak dapat setiap hari yang diperlukan. Dan juga antara salah satunya juga cabaran ialah kadang-kadang kita ni kalau sudah dari segi kewangan itu, kita ni pun mesti juga menawarkan ataupun mengundang investor, sponsor-sponsor yang boleh nyorang dapat melicinkan lagi pengurusan kelab.
1: Dan di samping itu, Tuan, ya, sokongan ibu bapa juga sangat penting, ya, khususnya beri keizinan pada anak-anak mereka yang bermain dalam kempen ini, liga ini. Jadi selaku wakil, apakah harapan Tuan untuk Indra SC dalam penyertaan Liga Super Brunei yang akan datang, dan diberikan pandangan mengenai, silakan Tuan.
0: Jadi kalau harapan ini sebenarnya bukan saja kita yang berharap, tetapi ibu bapa pemain juga berharap. Sama-sama berharap. Okay, insyaAllah akan tetap memberi saingan hebat kepada top clubs di negara Brunei Darussalam dengan perancangan pengukuhan pasukan dan pengurusan klub yang akan dikukuhkan dengan kehadiran investor dan jentera kejurulatihan dari luar dan dalam negeri. InsyaAllah tidak mustahil akan dapat mengekalkan kejuaraan BSL dan lain-lain kejohanan pada musim depan.
1: Dan selain daripada Liga Super Brunei, apakah perancangan untuk melangkah ke depan bagi mengikuti perlawanan bertaraf antarabangsa, Tuan?
0: Baik, memang hasrat setiap pasukan yang menyertai BSL

0: untuk menjurus kepada antara pasukan elit di peringkat domestik. Jadi dengan pencapaian memang hasrat juga untuk kelab mewakili negara di peringkat serantau dan Asia seperti AFF dan AFC. Inilah hasrat Indra SC, dan jika sudah ke tahap itu dan memberi saingan hebat, visi dan misi Indra SC untuk menjadikan kelab ini sebuah kelab yang profesional akan tercapai.
1: Itulah kita harapkan Tuan Haji, ya. Dan semogalah dengan kesungguhan dan komitmen Indra SC ini dalam melahirkan pemain-pemain berkaliber, insyaAllah semoga ada peluang untuk diserapkan dalam skuad kebangsaan negara kita dalam pelbagai peringkat umur, sama ada di peringkat umur pemain remaja maupun di peringkat senior. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Tuan Haji di atas kesediaan meluangkan masa. Bagi pihak penerbit, ucapkan terima kasih, dan kita ucapkan selamat berjaya kepada Indra Sports Club di atas usaha mereka untuk melahirkan pemain-pemain dan bentuk sebuah pasukan yang mantap bagi kempen Liga yang berlangsung di negara kita Brunei Darussalam. Jadi terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada demikian tadi kita bersama dengan tetamu undangan kita yang mulia Tuan Haji Awang Haji Ahmad Yunus bin Haji Ahmad Saleh, Wakil Jurucakap Klub Indra SC. Dengan kejayaan Indra SC muncul juara Liga Super Brunei pada musim ini.
2: Harmoni FM.

0: Sebuah lagu daripada Andy Williams dengan lagunya Where Do I Begin, dan insyaAllah Zul akan kembali selepas berita jam 10 pagi.
1: Saya datang sini apa, Ma? Saya ada terbaca kat luar tadi, mengatakan di sini ada...
2: Lai, singgah kau ke kadai, Lai. Balikan Baba surat khabar.
3: Duit, Ba.
2: Pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Ma, dengan ni kok. Sibuk ku ni, indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja, Ba. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan, eh.

0: Ai.
1: Kan ke mana kau lain?
2: Kan ke kedai runcit di depan ah.
1: Bah, ngam tato.
3: Aku kan ke sana Junye.
0: Ikut tak saja kedai aku lain.
3: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
0: Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
2: Eh, indah papa kan ni.
3: Nah, ada papa lah ya.
0: Aku saja membawa kau lain. Aku pun sama Junye kan ke sana. Sudah.
4: Eh, batah jo saya lain Fatina ni balik ah.
2: Kemana ya kan?
4: Tu, kedai aku menyuruh membalik surat kabar sekejap di kedai bawah ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
2: Eh bang, malam jauh dah ni, alum lagi alai patin balik kah?
4: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
2: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketanian ni? Alum pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas tak bang, ke balai polis ketanina.
4: Baba lakas tak.
5: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dalam Berita Dunia. Jemaah Menteri Perdagangan dari kesemua 21 ekonomi APEC mengakhiri mesyuarat tahunan mereka dengan satu kenyataan bersama dan ikrar baharu untuk memperkukuh integrasi serantau. Kenyataan itu dibuat selepas dua hari rundingan di Suzhou, wilayah Jiangsu di timur China. Perbincangan di mesyuarat menteri-menteri APEC yang bertanggungjawab untuk perdagangan tertumpu kepada pelonggaran perdagangan, kedaya tahanan rantaian bekalan, perdagangan perkhidmatan dan pembangunan hijau ketika ekonomi anggota berdepan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Susulan mesyuarat itu, Menteri Perdagangan China Wang Wentao berkata, wakil perdagangan terlibat dalam perbincangan yang jujur dan dalam mengenai isu-isu ekonomi serantau dan global yang utama dengan memberikan dua hasil yang konkret. Gaza masih dilanda keganasan setiap hari walaupun gencatan senjata rasmi dilaksanakan

0: dan di dalam kereta api itu sendiri. Pihak berkuasa berkata siasatan mengenai punca letupan sedang dijalankan. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimima Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana dapat awak diikuti pada pukul 1 petang waktu Brunei.
2: Sesegar Harmoni 94.1 97.7.

0: Terus bersama Harmoni FM Inspirasi Keluarga Bahagia. 10.14 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Mengungsikan dengan kempen derma darah untuk hari ini ya. 25 dan 26 Mei. Hari ini Isnin, 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 25 Mei 2026. Bersama dalam sesegah Harmoni. Jadi derma, kempen derma darah diadakan hari ini 25 dan 26 Mei bertempat di Yayasan Kompleks di unit G24 Blok C sebelah Imagine pada 25-26 Mei 9 pagi hingga 11.30 pagi dan 1 petang hingga 3 petang. Ya, teruskan lagi bersama Harmoni FM. Kepada audiens yang hendak menderma darah, dipersilakan. Kita beri pendengar sebuah lagu daripada Maria Bacok dengan lagunya Smart Hati. Jangan lupa santai pagi Isnin 10.30 minit pagi hingga 11.30 minit pagi.
1: Bila ku pandang

Penggunaan pil-pil psikotropik seperti diazepam atau lebih dikenali sebagai pil blues, permata biru, dan beberapa barang lain yang digunakan oleh para penagihnya, dadah jenis ini dikategorikan di bawah kelas D.

0: Jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan, jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat awak akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan awak.
3: Terus bersama Harmony FM. Amalan membaca bukan sahaja menambahkan ilmu, malah membantu ya meningkatkan daya imaginasi, memperkayakan kosakata serta melatih minda untuk lebih kreatif dan fokus. Terima kasih kepada PDBP Brunei ya mengongsikannya melalui Instagram ya. Jadi petua minat untuk membaca. Jikalau kita yang kurang membaca, indah suka membaca, suka melihat gambar saja, boleh ini terlambat untuk kita belajar untuk membaca ya. Membaca memang kita boleh membaca, tetapi minat itu ada ke tidak, hanya kita sahaja membaca jikalau ada saja yang penting kali. Tetapi kalau membaca untuk mendapatkan satu buku ya untuk dibaca, adakah kita minat untuk membaca ataupun tidak? Jadi kalau yang dikongsikan di sini, katanya petua minat membaca ialah pilih genre buku yang Auda minati. Apa yang Auda minati? Ya, Auda minat berkebun, Auda minat apa? Apa lagi? Apa yang Auda minati? Itulah topik-topik yang Auda minati itu yang boleh dipilih kalau ingin membaca. Jadi mencari bahan ya, membuat research. Kalau Auda suka berkebun, gardening berkebun ya, ataupun bertanam tanaman bunga, Auda kena cari tips jual petua macam mana caranya. Jadi dengan buku yang ada disediakan, dengan memilih genre yang Auda minati, insyaAllah Auda akan mendapat ilmu yang luar biasa. Jadi mulakan dengan buku yang nipis dulu sebagai pemula. Lepas itu, baca secara konsisten 10 hingga 15 minit sehari. Mula-mula, lihat dulu buku itu. Buka daripada muka surat 1 sehingga ke muka surat berapa yang ada di dalam buku itu. Lepas tu lihat dulu, ampaikan dulu. Ya, kalau bukannya senang untuk menyuruh orang yang indah minat membaca ni untuk membaca, biar jangan dipaksa. Biar ianya sendiri ada untuk membaca. Okey, minat itu. Timbul tu insyaAllah. Jadi, buka dulu. Lepas tu baca dulu satu paragraf itu ataupun satu line, dua line. Apa soalnya cerita ni? Macam mana tu. Lepas tu biasakan tiap baca seharian dan secara konsisten 10 ke 15 minit. Kalau indah 5 minit pun okey. 5 minit dulu dimulakan. 5 minit. Tapi tu kalau takut ketinggalan, apa lagi cerita selepas satu, ditambah lagi dengan 10 minit. Lepas tu ditambah lagi dengan 5 minit. Jadi, 15 minit membaca sehari. Lepas itu cari tempat yang selesa untuk membaca, seperti di perpustakaan, kafe ataupun di taman ya. Kongsi dan bincang dengan kawan-kawan mengenai buku yang dibaca. Okey, itu antaranya juga tu kalau kita ni kan berkomunikasi dengan orang. Okey, jadi apabila kita ni ada buku yang dibaca ikut genre yang kita minati, dengan ada kawan-kawan, kalau kita ni dibawa minum keluar in the boring, kita ni ada cerita ya untuk diceritakan. Sebab kawan-kawan mana tahu apa buku yang kita ni cerita, buku yang kita ni baca. Jadi kita ni cerita macam mana. Baru tak kita ni dapat ilmu, mendapat ilmu yang luar biasa. Jadi mulakan dengan langkah kecil dulu, membaca 10 ke 15 minit sehari. Ia mampu memberi perubahan yang besar dalam kehidupan kita ni seharian. Seperti yang Zura kongsikan tadi, apabila kita berjumpa dengan kawan-kawan, kita ni ada topik bahan untuk disembangkan ya, daripada buku yang bis kita baca. Lurus. Jadikan membaca sebagai amalan harian bersama keluarga dan juga rakan-rakan, kerana setiap helaian membuka peluang kepada idea dan inspirasi baru. Jangan lupa pilih genre buku yang bis kita minati. Kita lagi terus berhibur dengan sebuah lagu daripada Elvi Sukasih dengan lagunya Sampai Kapankah. 10.41 minit pagi.

untuk memastikan abis kita sentiasa dimaklumkan, diberi inspirasi dan kekal berhubung, terhubung dengan perkembangan terkini, inisiatif serta perkongsian daripada HPC Brunei. Dalam edisi sulungan ini, abis kita akan dapat melihat sorotan program-program terkini, beberapa perkongsian berguna serta gambaran lebih dekat mengenai usaha yang dijalankan bagi menyokong kesejahteraan masyarakat. Dan newsletter ini akan menjadi sumber yang bermanfaat untuk bis kita, dan juga mereka mengharapkan untuk terus berkongsi lebih banyak lagi dalam edisi-edisi akan datang. Ya. Jadi terus saja ke Instagram HPC Brunei untuk mendapatkan dan membaca edisi pertama newsletter HPC Brunei.

0: Galak mo ni. Sumugat, Hane.
1: Ya Allah. Basak, tumuros mo na, Hane. Hello? Assalamualaikum. Jabatan bomba, ne.
2: Waalaikumsalam. Aha, jabatan bomba, ne. Apa boleh kami bantu?
1: Oo, oh, kami minta bantuan.
2: Ah, di mana to kita?
1: Ni rumah orang sebelah ko, ah.
2: Alamatnya?
1: Alamatnya, Simpang 524, Kampung Mata-Mata Gadong.
2: Baiklah, kami segera ke sana.
1: Bapak-bapak, makasih, ah.
2: Sama-sama.
3: Bertindak segera dengan menghubungi tarian 995.

Alhamdulillah bersama Harmoni FM 11.1 minit pagi. Selamat pagi kepada Huda. Terima kasih juga yang menyapa melalui TikTok dan juga melalui WhatsApp di pagi ini. Kepada Huda di mana saja berada, terima kasih dan selamat bertugas pada pagi ini. Dan mudah-mudahan apa yang Huda lakukan, perancangan Huda untuk hari ini berjalan dengan lancar. Ya, sambil itu juga yang menyapa melalui WhatsApp kita di pagi ini. Daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung, mengongsikan setiap hari ya dengan mutiara katanya, kata-kata hari inilah ya, orang yang percaya pada harga dirinya sendiri, ia tidak akan mengharap-harapkan akan belayan kasih sayang dan puji-pujian sanjungan dari orang lain ya. Akan tetapi orang yang mengharapkan belayan kasih dan puji serta kasih sayang dari orang lain itu, ia adalah orang yang masih ragu akan harga nilai dirinya sendiri ya. Dari itu, apabila kau berjalan di bumi ini, janganlah kau merasa sombong dan bangga akan kehidupanmu sendiri. Sesungguhnya kita ini tidak akan dapat menebusi bumi ini dan tidak akan mampu menjulangnya setinggi gunung ya. Tepuk dada, tanya hati, fikir-fikirkanlah kiriman daripada Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Terima kasih. Teruskan lagi bersama Harmoni FM. Mudah-mudahan Auda terhibur dengan lagu-lagu yang Auda dengarkan di pagi ini.

0: kay tuntutan hadiah tabi dahulu.
1: Eh, ada yuran jua. Bah, mana saja. Janji lepasan aku kaya. Cemana tu pembayarannya?
0: Puan perlu bank in ke bank account kami yang akan kami berikan melalui mesej selepas ini.
1: Okey. Eh, katanya patang tadi kan bank in duit atu. Tapi indah jua ada-adanya aku cek sampai malam ini. Ku telefon-telefon indah jua kan angkat. Astagfirullahalazim. Kena tipu ku kah? Rugi eh. Bukan pulang untung ni. Aduh.
2: Orang ramai adalah diingatkan untuk tidak terpedaya dengan hadiah wang yang dijanjikan oleh pihak pelaku sindiket penipuan scam. Jika anda mendapati sebarang pesanan atau panggilan telefon yang mencurigakan, sila hubungi 993 atau laporkan sendiri ke pihak polis yang berdekatan.

11:18 pagi, selamat pagi kepada Audia Isnin. Hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 25 Mei 2026 Masihi. Terima kasih kepada Hasan yang berada di Seria. Katanya cuaca di kawasan STKRJ Lorong 3 Selatan Seria pagi ini alhamdulillah baik dan juga cerah ya. Mudah-mudahan Audia pun ceria di pagi ini. Dan mudah-mudahan yang Audia lakukan berjalan dengan lancar. Dan apakah lagi seterusnya yang harus Audia lakukan. Kita berhibur bersama Dato' Siti Nurhaliza dengan lagu Joget.

Itu dia bersama dengan Jamal Abdillah, aku penghiburmu. Semoga anda terus terhibur bersama kami sepanjang waktu hanya di Harmon FM dengan lagu-lagu nostalgia pastinya menggamit kenangan kita semua. Ya, baik dari Hajahdi, yang harus diperbaiki adalah diri kita, hati kita, sifat buruk kita, prasangka kita, perilaku kita dan juga lisan kita. Ketika melihat kesalahan orang lain, lihatlah diri kita. Bisa jadi kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Jangan pernah menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, kerana sejatinya hanya Allah yang paling sempurna dan tahu akan siapa kita. Terima kasih, Hajahdi.

Ya, sebuah lagu dari Brori dan juga Syarifah ini. 12.36 minit tengah hari. Ya, kiriman daripada Mimi Sayang Lumut Villa. Katanya kawan yang menikam dari belakang adalah kawan yang berpura-pura baik. Di hadapan kita malahan kawan yang berpura-pura baik tersebut diibaratkan juga gunting dalam lipatan. Mereka tidak senang melihat orang lain bahagia dan punya kelebihan. Maka hati-hati selalu dengan orang jenis begini. Itu dia Mimi Sayang Lumut Villa.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini menerima keadaan ataupun takdir. Bukan semua perancangan yang kita sediakan mampu berlangsung dengan sempurna. Sesekali kita bertembung juga dengan situasi yang menyebabkan kegagalan. Bukan semua keinginan untuk hidup dalam kerangka yang diagendakan berjaya diterjemahkan dengan sebaik-baiknya. Ada ketikanya kita terpaksa berhadapan dengan keadaan yang mendukacitakan. Jadi dalam persoalan seperti ini, kita semestinya kembali menghayati prinsip rukun iman yang keenam, iaitu percaya kepada qada dan qadar Allah SWT. Prinsip iman mendidik hati supaya sentiasa yakin dengan sepenuhnya bahawa setiap yang berlaku dalam kehidupan kita sudah termaktub dalam susunan takdir Allah SWT ke atas diri seorang hambanya. Jadi dengan menghayati prinsip rukun iman itu sudah tentu membuatkan kita sentiasa bersikap sabar, menerima takdir yang mungkin kurang menyenangkan dan bersikap reda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia mengujinya. Barang siapa yang reda terhadap ujiannya, Dia memperoleh redanya. Dan barang siapa tidak suka, Dia mendapat murka Allah." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Demikian Mutiara Hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

12.43 minit tengah hari, kiriman Nadia Batu Marang, istiqamah dalam kebaikan. Teruslah mempermudah urusan orang lain, urusan kita, biarlah Allah yang mempermudah. Teruslah membuat orang lain bahagia, kebahagiaan kita, biarlah Allah yang memberikan. Terima kasih Nadia.

Itu dia mawar putih untuk mama, kasih sayang kita, rindu kita kepada orang tua kita tidak akan pernah lupus ya, sentiasa dalam ingatan kita. Ya, kenangan ketika kita bersama dengan kedua orang tua kita memang sentiasa dalam ingatan kita setiap waktu. Ya, baik, kiriman daripada Nur Syuhada, katanya jangan mencari orang yang baik, carilah orang yang ikhlas. Kerana dalam kebaikan orang itu belum tentu dia ikhlas. Tetapi jika orang ikhlas di dalam keikhlasannya, sudah tentu ada kebaikan. Itu dia daripada Nur Syuhada. Terima kasih Nur Syuhada. Ya, daripada Leha Katok B, setiap yang kita lakukan biarlah jujur, kerana kejujuran itu terlalu penting dalam sebuah kehidupan. Ya, tanpa kejujuran, hidup sentiasa menjadi mainan orang. Terima kasih Leha di Katok B.

Ya, sebuah lagu dari kumpulan Naslam dengan lagu Suratan. Ya, baik kiriman Haja Nuri Haji Abdul Rahman di Lambak Kanan. Ya, jangan mudah percaya apa yang kita dengar. Cuba selidik dulu kerana fitnah lebih cepat tersebar dari kebenaran. Daripada itu, hati-hati selalu ya. Kiriman Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Cuaca di Lambak Kanan redup katanya.

Ya baik, Isnin berkah. Hari ini 8 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 25 hari bulan Mei. Ya maafkan saya, 7 Zulhijjah sebetulnya ya. Ya sama menunaikan ibadah puasa tarawiyah, semoga Allah menjadikan hari ini hari yang penuh berkah dan rahmat darinya. Dan dimudahkan segala urusan, diistiqamahkan dalam kebaikan, diberi nikmat, sehat serta dilimpahkan rezeki yang luas dan penuh keberkahan. Amin. Kiriman daripada Sarina. Terima kasih Sarina.

0: yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir Rais KUPOSB membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Khan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lugatuna Lugatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan KUPOSB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu Subindeks Keadaan Perniagaan menunjukkan peningkatan pada Mac 2026. Ini mencerminkan penambahbaikan sentimen perniagaan yang sangat ketara secara keseluruhan. Perniagaan menjangkakan pengambilan semula aktiviti seperti biasa dan peningkatan permintaan secara beransur-ansur akan menyokong keadaan perniagaan. BSI Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan menunjukkan momentum positif. Ia sebahagian besarnya dikaitkan dengan persediaan untuk meningkatkan tahap pelaburan bagi menyokong projek yang sedang berjalan, penektarafan secara berkala dan penambahan inventory. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan bulan akan datang mencerminkan sentimen pesimistik. Kebanyakan perniagaan melapor mengekalkan jumlah pekerja yang sedia ada, sementara sebilangan kecil melapor pengurangan tenaga kerja secara semula jadi atau disebabkan penamatan kontrak dan projek. Subindeks kos perniagaan menunjukkan kos yang masih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh perbelanjaan bahan yang lebih tinggi, bayaran kerja lebih masa, perbelanjaan berkaitan musim perayaan serta peningkatan kos logistik. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan kehadapan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. Kerja-kerja pemasangan pressure relief valve berdekatan loji rawatan kumbahan Jalan 77, Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan akan dilaksanakan hari ini bermula pukul 9 malam. Bekalan air ke beberapa kawasan akan terjejas iaitu industri ringan Tanjung Kajar Tanah Jambu IBTE Nakhoda Ragam dan sekitarnya. Bagi memohon penghantaran bekalan air, hubungi Talian Darussalam 123. Tiga lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas terbabit kemalangan ketika menjalani latihan pemindahan kecemasan menggunakan bot pelantar minyak di kawasan luar pesisir Terengganu, Pahang, Malaysia. Menurut sumber, kejadian berlaku kira-kira jam 12.30 hari kemarin. Ketika semua mangsa dipercayai berada dalam sebuah bot keselamatan tertutup sebelum tali yang menyokong bot terputus dan jatuh dari ketinggian kira-kira 12 kaki. Mangsa yang cedera dibawa ke hospital berdekatan bagi rawatan lanjut. 9 warga negara Indonesia termasuk wartawan dan pekerja bantuan kemanusiaan yang ditahan tentera Israel ketika mengikuti Global Summit Flotilla selamat tiba di lapangan terbang Soekarno-Hatta. Para aktivis terdiri daripada gabungan sukarelawan antarabangsa yang bertujuan memecah sekatan Gaza dan menghantar bantuan kemanusiaan kepada orang awam. Sukan. 10 perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung malam tadi bagi menutup musim 2025-2026. Brighton tewas 0-3 kepada Manchester United. Burnley terikat satu sama dengan Wolverhampton. Crystal Palace yang berdepan dengan juara Liga musim ini, Arsenal, tewas 1-2. Fulham menumpaskan Newcastle United 2-0, manakala Liverpool seri satu sama dengan Brentford. Sementara itu, Manchester City kalah 1-2 kepada Aston Villa. AFC Bournemouth yang berkunjung ke laman Nottingham Forest terikat dengan jaringan satu sama. Sunderland menundukkan Chelsea 2-1, Tottenham Hotspur menang 1-0 ke atas Everton dan West Ham United membenam Leeds United 3-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah peratusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pulang Strategik Meteorologi 2030 Panduan Hala 7 memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang waktu Brunei.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auta.
2: Ya, 1:19 petang. Terus kita berhibur kembali di Mesra Harmoni di sebelah petang ini.

Ya, terima kasih untuk Kak Ros Lambat Kanan yang sudah pun online. Banyak ini dikirimkan. Mana satu kan saya pilih untuk dibaca. Katanya sudah tua-tua, tak perlu makan hati, tak perlu kacil hati, tak perlu sakit hati, tak perlu panas hati. Yang penting, jaga hati sendiri. Memang betul. Saya sokong.

0: bijak MOU tetap kekalkan ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahanlah budaya kita ini tetap kekal zaman berzaman.
0: Betul, betul. Jadi apa salahnya kalau kita di Brunei, di Pontianak dan ya, juga di Sarawak untuk mengekalkan budaya mukun ini ya.
1: Betul.
0: Tetapi ingat-ingatlah ya, wahai apa penanda-penanda kita dalam kebudayaan ini, bukan sahaja mukun hendak kita lestarikan,
1: yeah,
0: tapi apa cerita budaya orang Pontianak, orang Sarawak, orang Brunei. Kalau tadi saya ceritakan,
1: betul,
0: ya, guling tangan ada, main gambus ada, ada lagi satu terdapat di Brunei. Kalau di sebelah Indonesia, Kalimantan ataupun di
1: barat,
0: tundang ya, tundang.
1: Banyak sekali ada tundang, itu pantun begendang, ada zikir nazam, ada macam-macam lagi lah.
0: Ya, kalau di Brunei, masyarakat Melayu, orang Brunei, khususnya di Kampung Aing, dulu-dulu, kalau ada majlis perkahwinan, ada dipanggil tradisi berdundang.
1: Apa benda
0: itu? Landing. Kalau dundang tu, kalau saya boleh mainkan, dang-dundang, malai dundang, disayang. Itulah, lebih kurang begitulah bunyinya.
1: Isi syairnya apa
0: sama
1: itu?
0: Sama macam dikir.
1: Oh, zikir saman.
0: Sama macam syair.
1: Oh.
0: Tetapi ia dimiliki oleh masyarakat orang Melayu Brunei di Kampung Air.
1: Berarti sama dengan kalau di sana mungkin namanya yang beda.
0: Iya.
1: Sana zikir zaman.
0: Zikir ya.
1: Zikir zaman namanya.
0: Jadi banyaklah sebetulnya budaya.
1: Tapi kita pun juga pengen tahu macam mana bunyi budaya kawan kita, saudara kita yang ada di RTM.
0: Ini
1: macam
0: betul. Mana? Apa kata ya penerbit kita? Bagaimana kalau kita seketika ke negara jiran kita? Kita ke Bumi Kenyalang?
1: Bumi Kenyalang,
0: boleh
1: Sarawak.
0: Boleh penerbit? Mana penerbit kita? Boleh ya, kita akan seketika ke Bumi Kenyalang, ke RTM Sarawak.
1: Sarawak
0: bersama
1: Malaysia
0: dengan rakan-rakan Yus dan juga Andy. Silakan.
1: Silakan Yus dan Andy.
2: Terima kasih rakan-rakan Rino dan Ibeng di pentas negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani untuk anda yang menonton kami ketika ini. Kita bawakan khas Juh Bermukun Seborneo mewakili delegasi RTM Malaysia. Kita perkenalkan barisan-barisan pemain-pemain kita untuk kali ini. Kita ada pemantik gambus, kita ada saudara Awang, kita ada pemain violin kita saudara Sadam, kita ada Syekh Kenang kita mewakili RTM Labuan, Dang Banun, dan tidak asing lagi di RTM Sarawak, Mak Memon. Bersama dengan dua pemantun kita, Bang Pian dan juga Haji Umar. Bertemakan kebudayaan dengan irama bercerai kasih. Tarik Sadam, Petik Awang, Pukul Magendang.

RTM Malaysia bersempena dengan Juh Bermukun Sebonio untuk kali ini. Mewakili penerbit Ferusilah dan penerbit produksi kita, Mama Azraf. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua terlibat menjayakan edisi Juh Bermukun Sebonio kali ini. Saya ini mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan sampai berjumpa lagi untuk masa-masa akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Ya, terima kasih Yus dan juga Indi yang berada di RTM, Sarawak FM. Sehati, sejiwa ya.
1: Bumi Kenyalang.
0: Walaupun mereka tidak dapat menghadirkan diri, tapi dapat bersama-sama dalam melestarikan budaya tema bermukun kita 2026 ini. Ya.
1: Betul, walaupun kita berbeda tempat, artinya mereka bermukun di sana, kita di sini, tapi kita tetap sehati, dan sejiwa.
0: Walau bagaimanapun, kita di Brunei, artis-artis mukunnya di Sarawak tetap sama ya.
1: Betul.
0: Ada penandak, ada magendang
1: dan ada pemuzik, penggesek
0: biolanya yang terdiri daripada artis-artis, kalau saya tak lupa, saudara Sadam,
1: Sadam
0: ya, penggesek biola, penandaknya Tuan Haji Omar Tomik, Sapian Murni selaku penandak,
1: penandaknya
0: juga, dan magendangnya Mak Jemun.
1: Ada Kak Banun juga.
0: Banun juga ada, dan penerbitnya ialah DJ Yus, sementara penyampainya tadi ialah Andy dari Sarawak FM. Sehati sejiwa ya.
1: Kami juga bawa Andy.
0: Andy ya.
1: Andy yang lain.
0: Okey. Audio pendengar.

0: Ya, Ebing. Banyak-banyak budaya gambus dan mukun paling kuminat. Kalau Ebing, apa yang diminat?
1: Semua saya minat. Kalau apa yang ada dalam kebudayaan.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nampaknya budaya kita tak boleh pupus, tak boleh hilang di telan zaman.
1: Betul. Selama masih ada empat Qayyum, empat-empat Abdul. Siapa-siapa tadi?
0: Abdul Qayyum, Abdul Kawi, Abdul Kudus, Abdul Latif, Abdul Rahman.
1: Abdul Kadir.
0: Abdul itu dia punya bapa.
1: Oh, bukan.
0: Abdul Rahman Kadir.
1: Abdul Rahman Kadir. Begitu ya.
0: Okey, apapun dalam melestarikan apa budaya ini, kita kena kuat. Cabaran demi cabaran tetap banyak ya. Jadi untuk mengangkat budaya kita, kita perlu kesabaran untuk meneruskan apa juga, bukan saya budaya mukun, malah budaya-budaya yang lain seperti juga puisi, syair. Kalau di Pontianak masih adakah?
1: Masih ada.
0: Puisi dan
1: kalau
0: syair.
1: Puisi gurindam lama, syair itu masih banyak, masih ada.
0: Alhamdulillah ya. Kalau zikirnya masih adakah?
1: Masih ada zikir saman tadi, masih ada. Tambah lagi ada zikir hadra, ada zapin buih, zapin tembung, macam-macam.
0: Macam-macam ya. Kalau di Brunei, hadrah pun masih ya, ada dipermainkan.
1: Rodat juga.
0: Rodat. Betul. Jadi kita ketengahkan ya budaya kita, tradisi kita, hendaklah kita pertahankan.
1: Betul.
0: Dan kita mendidik generasi belia, generasi muda, supaya tidak terjebak dengan budaya barat. Betul.
1: Itu betul.
0: Itu ke dia,
1: dengan
0: ya,
1: dengan cara beginilah kita

0: membentengi negara kita, kebudayaan kita supaya tak luntur. Ya?
1: Betul, betul.
0: Macam baju nanti luntur.
1: Betul, macam Dian juga ya. Ditunuh dia mungkin hilang. Macam sabun, dipakai dia akan kecil. Hilanglah baunya, wanginya. Betul.
0: Begitulah.
1: Tapi bukan kita nyorang mengata, karena kita ni minat dalam budaya, kita terus bersemangat untuk menghidupkan apa jua budaya, apa jua tradisi kita. Betul?
0: Betul. Begitulah kira-kira.
1: Baik, Ebing.
0: Masih ada...
1: Apa itu?
0: Masih ada beberapa lagu lagi?
1: Masih kita? Ada lagu lagi. Aha. Yang bermula pasti akan berakhir, ya.
0: Sabarlah dulu.
1: Sabar dulu, tetapi kita masih hangatkan suasana kita. Apa kata sebagai menutup tirai, kita ke irama Anak Tiung. Jadi penonton yang ada, kita minta tepuk tangan ramai-ramai. Terimalah Anak Tiung.

0: tangan.
1: Betul. Ya. Saya rasa tak cuma kita yang bertepuk.
0: Ya.
1: Penonton, pendengar di rumah pun ikut bertepuk.
0: Ya, juga. Betul. Audah pendengar yang dihormati sekalian, audah penonton, sampai di sini kita bersama dalam rancangan Bermukun Sepurnyo 2026. Bersama saya penyampai Irwan Rino Nordin, merakamkan ucapan jutaan terima kasih bagi mewakili tim penerbitan, kepada pengiring muzik kita Airaman Kadir, pemain akordian Zul Fadli Harun, pengisi biola Adi Fakri Saleh, pemain gong, sementara penanda kita yang mulia Tuan Haji Abdul Latif Haji Ajak, Abdul Kayung, Abdul Kawi, Abdul Kudus, dan juga mak gendang kita Hajah Siti Bedriah binti Haji Osman, Nurul Syafiqah sebetulnya, dan Nur Suhaida Suhaila, itu artis kita

kepada semuanya dalam hal kita melestarikan budaya serumpun sejiwa. Budaya lestari serumpun sejiwa, mudah-mudahan semuanya kita di tiga negara ini tetap sama-sama bisa menjaga kebudayaan kita. Iya.

0: doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, anda mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia dan stesen keluarga dan sukan auda.

0: Ya, Eddie, kita sudah pun berada di jam yang terakhir ni, Eddie.
1: Betul sekali.
0: 5.09 minit petang, pertemuan kita Isnin 7 Zulhijjah, Eddie. 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Order yang terus memilih Harmoni FM sebagai teman bis kita di manapun Order berada. Yang pastinya, terima kasih kami ucapkan kepada Order terus setia bersama kami di Harmoni FM. Banyak lagi informasi-informasi yang bakal kami kongsikan. Nuha, nampaknya
0: yang,
1: tadi Nuha tadi kan mengungsikan sesuatu informasi.
0: Ada beberapa informasi dan tadi ada, di TikTok ada yang cakap katanya kenapa radio kerusik-kerusik itu. Buat masa ni ada gangguan sedikit, gangguan di udara yang kita ni indah nampak. Dan kita yang mendengarkan ataupun yang mengikuti TikTok Harmoni masa ni, kami beritahulah. Habis kita boleh mengikuti
1: RTBigo.
0: Harmoni FM melalui penstriman daripada RTBigo. Boleh melalui klik saja arah Harmoni FM. Harmoni FM. So dalam kereta boleh mendengar melalui RTBigo sahaja buat masa ini.
1: Betul.
0: Ada gangguan sedikit masa ini. Kita ni tunggu dulu. Mungkin beberapa minit mungkin anda tahu lah ni.
1: InsyaAllah.
0: Kita ni tunggulah saja sama-sama.
1: Betul.
0: Ini info yang ingin Nuha kongsikan yang mengikuti TikTok masa ini. Terima kasih kerana mengikuti TikTok Harmoni FM. Daripada pukul 3 batang tadi sampai sampai pukul 5 ni.
1: Tidak henti-henti.
0: Terima kasih sokongan bis kita. Dan satu info di sini, Eddie.
1: Silakan.
0: Yang ingin dikongsikan mengenai kerja-kerja pemasangan pressure relief valve berdekatan dengan loji rawatan kumbahan Jalan 77 Lambak Kanan. Kawasan terlibat adalah industri ringan Tanjung Kajar Tanah Jambu, juga di IBTE Nakhoda Ragam dan kawasan sekitarnya. Dijadualkan pada malam ini 25 Mei 2026 bermula 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat berkemungkinan akan mengalami gangguan bekalan air ataupun tekanan air rendah. Untuk permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi 123. Dan lagi, satu lagi maklumat yang akan dijadualkan pada esok ya. Kerja-kerja penyucian tangki air Keluyuh B, ya, kawasan terlibat adalah Kampung Keluyuh dan kawasan sekitarnya. Ya, dijadualkan pada esok 26 Mei 2026 bermula 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai.
1: Betul.
0: Sebahagian kawasan-kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Ya, untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123.
1: Itu dia tadi informasi yang kami kongsikan untuk pendengar Harmoni FM. Dan sekiranya Auda berada di tempat yang kami beritahu tadi, kami harapkan bis kita dapat mengambil maklum. Jangan terkejut, jangan panik. Dan terus kalau Auda memerlukan air, bis kita boleh call 123 Darussalam.
0: Talian Darussalam boleh dihubungi melalui 123 ya.
1: Betul.
0: Dan juga ingin dikongsikan mengenai tips penjagaan kesihatan mental ini. Bolehlah kita ni mengurus masa kita ni dengan baik.
1: Betul.
0: Melakukan aktiviti-aktiviti yang kita ni minat ataupun bukan saya minat tetapi yang kita ni suka yang bermanfaat. Dan juga lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman berjalan ataupun beriadah. Dan nanti mungkin ada riadah ni yang akan kita ni lakukan ni, Eddie. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan juga makan makanan apa tu, Eddie?
1: Yang sehat
0: berkhasiat untuk ketani. Untuk menjaga kesihatan mental ni, pemakanan pun penting. Dan juga pilihlah orang yang dipercayai untuk berkongsi perasaan.
1: Jangan dipendam lah.
0: Jangan dipendam. Ceritakan. Kalau diam-diam itu kadangnya kan ia termelatuk tu ni orang.
1: Nyangkuk. Tapi mesti nyangkuk dicari ujanya. Yang trusted people ataupun orang yang dipercayai.
0: Sama tu deh. Atau dalam bahasa Inggris deh.
1: Aku Melayu kan.
0: Kau Inggris kan tu deh.
1: Aku Inggris satu, aku Melayu kan. Begitu
0: bah. Bagus deh. Siapa yang mendengarkan masa ni dipercayai trusted. Si Eddie.
1: Bukan. Terbalik tu. Aku cakap trusted.
0: Dan lagi, Eddie, ada lagi satu, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan.
1: Betul.
0: Ini kirakan macam connection dah. Connection deh.
1: Connection ni hubungan.
0: Hubungan kita ni dengan keluarga tu, dengan rakan-rakan kita ni. Kita ni mesti jua berkongsi perasaan kita ni.
1: Betul.
0: Itu kalau kita ni ada macam masalah ataupun yang menstreskan ataupun menekan dalam pikiran itu, baiklah cari
1: keluarga,
0: sebaiknya lah
1: orang-orang dengan keluarga yang terpercaya
0: ataupun Eddie. Kenapa Eddie?
1: Kita ingat aku apa?
0: Dan juga Eddie, yang paling penting elak pengambilan kalau apa? Anwar, rokok, dadah dan juga alkohol.
1: Jangan mengambil apa yang dah baik lah. Bis kita, yang penting luahkan
0: kepada yang yang betul lah. Luahkan kepada orang yang betul.
1: Betul.
0: Jua, kenapa menjaga kesihatan mental ini penting? Kesihatan mental ini mempengaruhi cara kita ni berfikir, Edi.
1: Yeah.
0: Dan juga cara kita ni, apa yang kita ni rasa, macam mana kita ni bertindak dalam kehidupan harian kita ni.
1: Betul.
0: So, menjaga kesihatan mental ini adalah sebahagian penting daripada kesejahteraan diri kita ni, Edi. Ketekanan harian ini boleh mempengaruhi macam mana kita ni berfikir,
1: benar,
0: merasa dan bertindak. Actionnya orang.
1: Action.
0: Cut action. Bukan.
1: Atau pelakon kita. Usul-usul kita ni kan jadi pelakon.
0: Kita ni mesti beri ruang jadi. Macam kita ni mesti ada ruang untuk berehat.
1: Betul.
0: Untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang menenangkan. Jangan yang memang pula menenangkan bagi beberapa orang. Mungkin rock climbing tu. Rock climbing.
1: Wow.
0: Rock climbing, hiking tu macam menenangkan. Tapi bagi beberapa orang mungkin indah. So bagi ikutlah mana-mana yang aktiviti-aktiviti
1: yang bis kita suka,
0: yang mengena dengan dirilah.

0: Macam tu. Dan juga macam biasa tadi kami bercakap tadi, berhubung dengan orang yang dipercayai. Yang si Eddie trusted. Katanya
1: jangan ditakkan trusted.
0: So untuk membantu ni Eddie, membantu menyokong kesejahteraan mental ketani. So itulah. Kalau ada Eddie ada ni, ada kalau akan menghubungi, ada taliannya.
2: Berapa?
0: Jika ada seseorang ataupun diri bis kita yang mengalami situasi kesihatan mental yang mencabar, mungkin boleh hubungi talian harapan 145.
2: Sekali lagi, 145. Talian harapan.
0: Talian harapan ini percuma saja, Eddie. Betul. Dan beroperasi 24/7.
2: 24 apa jam, seminggu, sebulan, sebulan, setahun.
0: Yang penting setiap hari.
2: Setiap hari.
0: Dan maklumat pemanggil adalah dirahsiakan.
2: Betul. Itulah tempat bis kita. Kalau sekiranya kita takutkan bercurhat arah keluarga kita, kita takutkan bercurhat arah kawan Eddie. Kita. jangan. Kita akan bercurhat arah talian harapan 145.
0: Okay. Itulah beberapa info yang kami kongsikan. Ketani berhibur lagi, Eddie. Dan 5.30 petang nanti kami akan bawakan
2: pendengaran Auda ke Studio Jubilee 1 bagi mengikuti berita
0: perdana.
2: Berita perdana 5.30 minit petang nanti.
0: Ya, kita dengarkan irama dangdut, Eddie.
2: Wow.
0: Rasanya lagu apa ni, Eddie?
2: Entah.
0: Cuk Ketani
2: nikmati dululah.
0: Nikmati dulu, Eddie.
2: Terus stay bersama kami Harmonia FM.
0: Ramai-ramai di Elvis Sukasi.
2: Mana je kan tangan dem kita?
0: Ya, mesti je.

0: bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai teras, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Duka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim, di samping mengetengahkan tren perubahan iklim yang diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut, Pelan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Meteorologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan meteorologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku Iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan pada tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Laporan dari Tanah Suci. Bagi memohon kehadrat Allah SWT agar segala urusan melibatkan bakal haji dan petugas haji negara semasa kemuncak ibadah haji berjalan lancar dan sempurna, majlis doa selamat diadakan malam tadi di Hotel Snoot Ajab. Antara pengisian majlis, bacaan Ratib Al-Atas. Bakal haji negara akan berada di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar 10 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah wukuf. SCA Travel baru-baru ini juga mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Antara pengisiannya, taklimat kesedaran perubatan dan ulang kaji kursus haji. Menjelang hari wukuf, bakal haji negara terus membuat persiapan. Persediaan bukan sahaja tertumpu pada aspek kesihatan dan keselamatan, malah turut melibatkan pengukuhan rohani melalui doa, zikir dan munajat kepada Allah SWT. Dayang Sima Syahmi Syamimi binti Muhammad Faisal, Awang Haji Mustafa bin Haji Muhammad dan Dayang Hajah Maimunah binti Haji Damit mengongsikan persiapan mereka menjelang hari wukuf.
1: Persiapannya ialah kita ni mesti fokuskan kepada diri kita ni sendiri, di mana kita ni mesti jaga kesihatan, itu kita ni mesti jaga kita ni punya rohani dan kita ni memperbanyakkan

0: zikir dan juga prepare diri untuk bertaubat. Since hari wukuf di Arafah ni ialah hari yang paling penting dalam mengerjakan ibadah haji lah.
1: Minum air secukupnya untuk ilah dihidrasi, bawa ubat peribadi dan makan ikut jadual. Gunakan payung, topi atau tuala basah sebab cuaca selalunya sangat panas. Lihat secukupnya sebelum hari wukuf.
2: Banyak-banyak berzikir pasal di sini, banyak-banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala supaya mudahkan segala urusan kami. Semoga kami mendapat hati yang makbul. Amin ya rabbal alamin.
3: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
4: Berita perdana dari Radio Brunei.
3: College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakam Konkain Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Lurani, Rais College Universiti berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026 di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir Rais Kupu SB membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Han Olim Hanov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuhkan hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lugatunya, Lugatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. Indeks sentimen perniagaan BSI utama iaitu subindeks keadaan perniagaan menunjukkan peningkatan pada Mac 2026. Ini mencerminkan penambahbaikan sentimen perniagaan yang sangat ketara secara keseluruhan. Perniagaan menjangkakan pengembalian semula aktiviti seperti biasa dan peningkatan permintaan secara beransur-ansur akan menyokong keadaan perniagaan. BSI Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2026 diterbitkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berdasarkan kaji selidik bulanan yang melibatkan kira-kira 500 perniagaan bersaiz mikro, kecil, sederhana dan besar daripada 11 sektor ekonomi di seluruh negara. Subindeks pelaburan menunjukkan momentum positif. Ia sebahagian besarnya dikaitkan dengan persediaan untuk meningkatkan tahap pelaburan bagi menyokong projek yang sedang berjalan, penektarafan secara berkala dan penambahan inventory. Subindeks pekerjaan bagi bulan semasa dan bulan akan datang mencerminkan sentimen pesimistik. Kebanyakan perniagaan melapor mengekalkan jumlah pekerja yang sedia ada, sementara sebilangan kecil melapor pengurangan tenaga kerja secara semula jadi atau disebabkan penamatan kontrak dan projek. Subindeks kos perniagaan menunjukkan kos yang masih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh perbelanjaan bahan yang lebih tinggi, bayaran kerja lebih masa, perbelanjaan berkaitan musim perayaan serta peningkatan kos logistik. BSI bertujuan mengukur tahap sentimen atau keyakinan perniagaan.

0: Perniagaan di negara Brunei Darussalam yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan kehadapan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat lanjut, layari laman sesawang dan akaun Instagram BDCB. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburung menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel didirikan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini termasuk keboleh pasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Awah Muhammad Khairul Syahrul bin Haji Duahim, pembangku penolong pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara, seterusnya menjelaskan.
1: Komponen siap-siaga masa depan yang sebelum ini dikenali sebagai komponen keusahawanan yang dikemaskini sebagai platform untuk mengenalkan para pelatih kepada bidang keusahawanan dan dalam masa yang sama mengenalkan mereka sebagai persediaan untuk memasuki bidang pekerjaan.
0: Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jururawara yang akan diadakan pada 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanal Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Ikuti perkongsian Dayang Nur Shakira binti Haji Muhammad Hardi mengenai pengalaman menyertai PKBN pengambilan ke-11.
2: Latihan PKBN dapat mengukuh jati diri dan meningkatkan tahap disiplin yang tinggi. Ia mengajar saya berdikari, kerjasama dan meningkatkan keyakinan diri. Di samping itu, banyak ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi.
0: Orang ramai dialulukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 20 Mei, Pusat Penderman Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Bangunan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan bermula pukul 9 pagi hingga 11.30 pagi dan pukul 1 petang hingga 3 petang. Orang ramai juga dialulukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris musim 2025-2026 menutup tirainya semalam dengan 10 perlawanan berlangsung secara serentak. Brighton and Hove Albion tewas 0-3 kepada Manchester United. Burnley terikat satu sama dengan Wolverhampton. Crystal Palace yang berdepan dengan juara liga musim ini, Arsenal, tewas 1-2. Fulham menumpaskan Newcastle United 2-0, manakala Liverpool seri satu sama dengan Brentford. Sementara itu, Manchester City yang menduduki tangga kedua musim ini kalah 1-2 kepada Aston Villa. AFC Bournemouth dan Nottingham Forest terikat satu sama. Sunderland mendudukkan Chelsea 2-1, Tottenham Hotspur menang 1-0 ke atas Everton dan West Ham United membenam Leeds United 3-0. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar tita peratusan tahniah sempena Hari Kemerdekaan Jordan. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC mengesahkan komitmen mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan susulan ketidaktentuan ekonomi global. Pelan Strategik Meteorologi 2030, panduan hala tuju memastikan perkhidmatan meteorologi dan iklim negara lebih berdaya tahan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila anda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak anda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
2: Ya, itu sekarang 5.54 minit petang. Kita sudah pun berada di penghujungnya, Eddie.
3: Betul. Terima kasih kepada Odeng terus dia bersama kami di Harmony FM.
2: Dan kita sudahi dengan lagu Pudar Rosa. Peruan kita Isnin 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masih. Assalamualaikum.
3: Bye-bye. Bye.

Hello, saya sekarang 6:01 minit petang waktu Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Isnin 7 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 25 Mei 2026 Masihi. Terima kasih rakan-rakan setiap DJ Nuha dan juga Edi. Dan untuk berikutnya sahaja Siti akan dijaga bersama hingga pukul 8 malam nanti. Baiklah, sebagai panduan kita bersama, masuk untuk pergi menaikkan sembahyang fardu maghrib ialah pada pukul 6:28 minit petang.

lagu dari Hatta Nemdasi dan juga Jamal Abdillah dengan lagu Kepadamu Kekasih. Daripada audio yang berisi bersama, kita bersama dalam ruangan lagu-lagu berirama, dakwah dan nasihat. Yang sedang dalam perjalanan kepada berhala di sekitar, berhati di membantu semoga selamat di perjalanan dan selamat sampai ke destinasi. Kita akan bersama lagu dari Kepulauan Unik dengan lagu Idol Martina.

data sebarang kesulitan. Siaran TV dan radio RTB boleh diikuti melalui laman web dan aplikasi RTB Go. Siaran TV dan radio RTB di daerah Pelai dan Tutong tidak terjejas. Sekian dimaklumkan. Belah terus bersama kami di Harmoni FM. Masih bersama dalam rangkaian lagu-lagu berdrama dakwa dan nasihat. Dengarkan lagu dari Hijaz dengan lagu Rumahku, Syurgaku.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18 tafsirnya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nahl ayat 18.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Cucuk Lodua Bilik Malam Waktu Brunei. Okay, perubahan kita hari ini Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 25 Mei 2026 Masihi. Selamat malam semua, terima kasih kerana masih terus setia bersama kami di Harmony FM.

ke bawah. Pilihan adalah secara berkumpulan dan setiap kumpulan adalah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman bermukim berdurasi antara 3 hingga 5 minit bagi tujuan pemilihan awal. Video adalah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukim adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan bolehlah diperolehi ya dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmony FM atau TikTok Harmony 941 FM atau dengan dapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penyertaan video penyertaan ialah pada hari Ahad 21 Jun 2026. Silakanlah bakat mukun audio dalam sembara bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Dalam waktu sekarang 7.29 minit malam waktu Brunei, dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menaikkan sembahyang Fardhu Isya ialah pada pukul 7.43 minit malam. Dengarkan bersama lagu dari kumpulan Alley Cats dengan lagu Dapatkah.

0: Bumi FM 94.1 97.7 FM.
1: Hey, wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
2: Mbah. Berpusing balik tetan ni.
1: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni, bahaya.
3: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Raya Aidiladha bagi tahun 1447 Hijrah pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijrah bersempena dengan 28 Mei 2026 Masihi. Kemuncak ibadah haji adalah pada hari Arafah, iaitu hari ke-9 Zulhijjah yang digambarkan sebagai perhimpunan besar umat Islam teragung, lambang kesatuan akidah dan perpaduan tanpa mengenal batasan pangkat dan harta. Kesemuanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, sudah sekali sini kita bersama untuk hari ini, Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 25 Mei 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: takmir muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel surah Al-Fatihah, anjuran bahagian imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir masjid utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini termasuk kebolehpasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan esok 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hasanah Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Orang ramai dialu-alukan untuk menyertai kempen derma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Esok 26 Mei, Pusat Penderma Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen seumpamanya di aras bawah Kompleks Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah Bandara Seri Begawan bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi dan pukul 1 hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anas Salihah untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot melalui aplikasi BloodCard sangat digalakkan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam nanti waktu Brunei.

Assalamualaikum dan selamat malam Auda di ruangan Simfoni Harmoni. Saya Rabi menemani Auda. Pertemuan kita pada malam ini Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 25 Mei 2026 Masihi, dan saya akan menemani Auda sehingga 10.30 minit malam nanti. Jadi Auda akan dapat ikuti laporan haji dari Tanah Suci pada pukul 9 malam nanti. Manakala selepas itu kita akan berada di segmen Sehati Sejiwa, dan 9.30 minit malam kita ada siaran ulangan Secebis Kenangan Haji Siri 1. Dan 10 malam nanti kita berikan laluan dari Studio Jubli 1 untuk berita 10 malam.

Kembali di ruangan Simfoni Harmoni dan saya Rabi menemani Alda sehingga 10.30 minit malam nanti. Jadi pada pukul 9 malam kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci, manakala segmen Sehati Sejiwa kita akan mulakan selepas laporan nanti, laporan dari haji dari Tanah Suci nanti. Dan 9.30 minit malam kita ada siaran ulangan Secebis Kenangan Haji Siri 1, dan berita 10 malam akan dapat kita ikuti nanti. Jadi Alda, beberapa hari lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha, dan Aidil Adha juga dikenali sebagai Hari Raya Korban. Jadi disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun dalam kalender Islam, dan hari yang penuh dengan pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menghayati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi umat Islam digalakkan memperbanyakkan amal ibadah dan doa. Ibadah korban akan dilaksanakan sebagai tanda kita bersyukur dan berkongsi rezeki, di mana daging korban diagihkan kepada keluarga, jiran dan golongan yang memerlukan. Jadi Adha juga mengeratkan silaturahim serta semangat kebersamaan dalam masyarakat. Jadi semoga sambutan Aidil Adha tahun ini membawa keberkatan dan kebahagiaan buat semua umat Islam.

Baiklah, ada tepat 9 malam nanti kita akan dapat dengarkan laporan haji dari Tanah Suci dan kita akan kembali selepas itu untuk segmen Sehati Sejiwa.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam laporan di Tanah Suci bersama saya Muhammad Akmal Arifin, pelapor hal ehwal haji, untuk mengetahui perkembangan terkini dan semasa bakal haji negara di Tanah Suci. Auda pendengar yang dihormati, dengan langkah penuh debaran, sebahagian daripada para Durufur Rahman negara mula bergerak ke bumi Arafah untuk mengerjakan ibadah wukuf. Bakal haji dari syarikat Dar al-Ihsan dijadual bergerak petang ini waktu Makkah. Manakala, jemaah yang mengikuti syarikat Balurih Travel dan Hal Hijrah Travel and Tours dijadual bertolak malam ini, sebahagian lagi bakal haji negara pula akan bertolak pagi esok. Didoakan perjalanan bakal haji negara berjalan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terdahulu, sebagai persiapan menjelang kemuncak ibadah haji, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH, pentadbiran dan perubatan bersama semua syarikat pengendali perkhidmatan haji telah mengadakan lawatan ke Arafah dan Mina. Semasa lawatan, syarikat-syarikat berkenaan menanda tilam-tilam di khemah Arafah dan Mina mengikut bilangan bakal haji masing-masing. Wakil dari syarikat pengendali perkhidmatan haji At-Taqwa Travel and Tours Darussalam Services Sendirian Berhad, Titian Travel and Tours, Al-Hijjah Travel and Tours, Balulih Travel, Dar Al-Ihsan dan SCA Travel seterusnya mengongsikan persiapan yang dilaksanakan menjelang kemuncak haji.
2: Ketika tali pengurusan telah dimaklumkan kepada jemaah mengenai gambaran ketika berada di Arafah. Jadi alhamdulillah semua persiapan telah dibuat dengan teratur. Jadi doakan semoga segala pengurusan nanti akan berjalan dengan lancar, insyaAllah.
3: Syarikat Nuzuli telah menyediakan tilam dan juga selimut bantal yang selesa untuk para jemaah. Ini pada memastikan para jemaah dapat berada di Arafah dengan selesa dan dapat mengerjakan ibadah sepanjang berada di Arafah.
4: Jadi apa yang penting ialah kesihatan tubuh badan, mental dan fizikal adalah sangat penting, dan untuk memperbanyakkan meminum air zam-zam dan juga air putih. Dan alhamdulillah sewaktu berada di kota Arafah nanti, semua kelengkapan termasuklah makanan jemaah juga insyaAllah akan disediakan.

0: diselesaikan oleh pihak maktab.
1: Menjaga kesihatan rohani dengan memperbanyakkan zikir, tilawah, selawat dan sebagainya. Dan yang paling penting, memperbanyakkan bersabar dengan apa juga nanti ujian yang akan datang sepanjang melaksanakan ibadah haji di hari kemuncakan ini, insyaAllah.
2: Juga perlu menyediakan diri mereka sama ada dari segi fizikal dan juga rohani dengan mengulang kaji, ilmu manasik haji serta memperkukuhkan ilmu haji mereka.
3: Alhamdulillah, setakat ini urusan SCA di Arafah dan Mina telah selesai diatur. Segala persiapan juga nampak baik dan kami bersyukur atas segalanya. InsyaAllah, semoga segala urusan terus berjalan lancar.
4: Bakal haji yang berada di Makkah tidak ketinggalan untuk menyertai program Malam Munajat. Program secara maya itu antara yang diisikan dengan bacaan Surah Al-Waqi'ah, Doa Munajat, serta tazkirah khas bertajuk Hebatnya Lafaz Talbiyah. Program dihasrat dapat menjadi wadah dalam sama-sama bermunajat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persiapan juga terus dilaksanakan bagi mempersiapkan bakal haji negara. Baru-baru ini, SCA Travel telah mengadakan sesi taklimat khas bagi bakal haji syarikat berkenaan. Antara pengisian sesi berkenaan, medical awareness talk dan recap kursus haji. Menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala bagi menunaikan ibadah haji sememangnya merupakan impian setiap umat Islam. Peluang berada di tanah suci bukan sahaja membawa 1001 pengalaman yang bermakna, malah menjadi detik penuh keinsafan dan kesyukuran buat para jemaah yang terpilih.
5: Saya Abdullah Askar bersama isteri Pengira Laila Sari mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah lah dapat terpilih menunaikan haji. Kami juga menjunjung kasih kepada kehadapan Majlis Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzuddin Wadaulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam atas tambang kurnia tambang haji. Kami juga mendoakan Kebahagiaan Yang Maha Mulia untuk sihat walafiat kekal-kekal memerintah negara Brunei Darussalam.
4: Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan yang tengah suci untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Alhamdulillah, demikian tadi kita dengarkan laporan haji dari Tanah Suci. Jadi doa dan harapan buat para jemaah haji yang kini berada di Tanah Suci, dan semoga semua jemaah haji sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang menjalani ibadah. Jadi didoakan agar dikurniakan kesihatan, kekuatan dan dipermudahkan segala urusan mereka di sana, dan semoga ibadah haji yang dilaksanakan diterima dan memperoleh haji yang mabrur. Kepada ahli keluarga di tanah air, sama-sama kita titipkan doa buat insan tersayang di Mekah dan Madinah, dan semoga para jemaah sentiasa tabah dan menjaga kesihatan dalam cuaca di sana mungkin sedikit berbeza di sini. Jadi kita berdoa juga semoga perjalanan ibadah dipenuhi keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah kita mendoakan kesejahteraan seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji tahun ini, dan kita doakan juga mereka pulang dengan selamat serta membawa 1000 kenangan indah dan pengajaran yang berharga dan dipenuhi dengan hikmah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi audio kita berada di segmen khas lagu duet cinta dan nostalgia, iaitu segmen sehati sejiwa. Jadi kita dengarkan dulu lagu yang pertama, iaitu lagu daripada Rosa dan juga Afgan, maksud saya Afgan, Kamu Yang Kutunggu.

9 hingga 10 di ruangan Symphony Harmony dalam segmen Sehati Sejiwa. Namun kita berehat seketika pada pukul 9.30 malam untuk secebis kenangan haji siri 1 untuk siaran ulangan.

0: pada Hilda.
1: Ini mengaruh lah.
0: Kenapa belum ngarut?
1: Udah baru cendana lah.
0: Iya kak.

0: 101.1 FM. Secepis kenangan haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita secebis kenangan haji. Dalam secebis kenangan haji ini, kita ni akan mengupas sedikit sebanyak kenangan-kenangan yang telah pun berlaku di tahun 80-an. Macam manakah haji-haji di tahun 80-an? Jadi narasumber dalam rancangan secebis kenangan haji ini ialah Haji Ibrahim bin Hassan. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kami ini akan mengupas sedikit sebanyak bah kenangan-kenangan yang pernah kita lalui di zaman 80-an mengenai dengan ibadah haji ini, mengerjakan ibadah haji. Tapi sebelum itu tadi akan mau tahu bagaimana cara pendaftaran pada zaman dulu tu?
2: Alhamdulillah baik untuk makluman barangkali ya. Yang sebenarnya kedekuan ini pun pernah menunaikan fardu haji pada tahun 1989.
1: 89.
2: Tahun 89. Dalam tahun 80-an lah. Jadi alhamdulillah aku istri dan beserta dengan dua orang anak.
1: Oh, jadi, artinya empat orang.
2: Empat orang. Alhamdulillah.
1: Jadi pendaftaran dulu macam mana?
2: Pendaftaran dulu untuk mengenai pendaftaran ini ada anu makluman lah tu. Ada kadang-kadang daripada kawan-kawan yang bekerja di ada satu jabatan khasah macam
1: jabatan haji lah.
2: Kemudian mendengar pengumuman daripada melalui radio bahwa menyatakan pendaftaran akan dibuka sekian-sekian hari bulan. Jadi kepada yang
1: mau menunaikan ibadah haji.
2: Ibadah haji. Jadi anulah dialulukanlah untuk
1: mendaftar. Jadi di mana pendaftarannya tuh Mas Atu?
2: Masa itu pendaftarannya di Jabatan Urusan Haji, di Kementerian Agama.
1: Kawasan mana tuh? Tempat lama tuh kali ya?
2: Tempat lama di Madras Karangani jadi apa tuh?
1: Di Bandar Seri Begawan, hampir masjid Bandar, hampir masjid Umar Ali di sana. Artinya ketika itu belum ada online, belum ada apa-apa. Jadi macam mana kita akan mendaftar tu?
2: Jadi apabila sudah mendengarkan bahwa pengumuman pendaftaran akan dibuka, artinya anu tu awal tu kanu ke sana kementerian dulu
1: kementerian kementerian hal ehwal agama di sana
2: tapi di jabatan urusan haji. Jadi sudah mendengar pengumuman itu jalan anu pagi-pagi awal tu sesudah subuh berjalan tu ke sana. Jadi sudah datang sana lihat berbaris betul orang akan mendaftar haji ni.
1: Berkiu orang untuk mendaftar haji saja ya.
2: Mendaftar haji awal.
1: Berapa ramai itu kira-kira dulu?
2: Jadi masa itu ramai pulang orang yang berbaris satu dah menunggu kia tu ikut giliran. Sudah itu ditulis sekaping kertas mengatakan apa ni bahwa anilah orang-orang yang akan menunaikan haji. Berapa orang? Kemudian diletakkanlah di arah sana tu. Tapi masa itu anu belum pulang buka tu masa pendaftaran anu tu. Masih awal akad lagi.
1: Awal masih. Dulu menggunakan surat ataupun apa borang juga.
2: Aja jauh tujuan untuk kan mengambil borang tu.
1: Baru kan mengambil borang. Jadi pada tahun itu di tahun 80-an berapa kena limit?
2: Masa tahun itu dia nada pulang berlimit tu masa tu nada.
1: Nada limit lah, nada kotak nada bagi lah.
2: Dan terhadap.
1: Jadi berapa saja orang akan datang akan ikut?
2: Berapa saja orang akan datang? Jadi keramaian pada area itu dapat pulang dinyatakan tuah.

0: Itu jemaah haji.
1: Jemaah haji yang
0: jemaah
1: dapat
0: haji apa? Yang dapat untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu dalam 4,268 orang.
1: 68 orang di zaman kita naik haji
0: zaman itulah. Tahun 19.
1: Jadi pendaftarannya, oke, okay, caranya mendaftar tadi mengundur sebuah orang, adakah dipilih lagi ataupun itu sudah tuh yang ikut datuk?
0: Jadi atau apabila sudah borang atau di sini, badan terbalik dia kan, kan masa-masa tu kan mengisi benda dia.
1: Oh,
0: dia
1: dulu,
0: dibawa balik.
1: Bawa balik,
0: jadi diserahkan kepada pihak kanan, kemudian pihak kanan menyusun. Menyusun penerbangan apa namanya. Jadi macam kerja aku karena lurus penerbangan yang ketiga.
1: Pertama,
0: yang ketiga.
1: Artinya 4,000 orang, 4,000 lebih atau mengambil borang untuk mendaftar. Jadi 4,000 lebih yang mendaftar itu dapatlah semua.
0: Bukan artinya 4,000. Macam sekiranya macam kedai aku seorang ada 4 orang yang aku bawa, macam itu bukan artinya keramaian, memanglah
1: keramaian.
0: Jumlah keramaian itu.
1: Ialah keramaian orang yang mendaftar itu, Bang.
0: Orang mendaftar.
1: Kan masa ni kalau ketani mendaftar, ketani menunggu lagi berapa tahun?
0: Indah, dulu indah.
1: Indah. Artinya 4,000 sekiranya 4,000 yang mendaftar itu, 4,000 atau juga yang kena bawa.
0: Yang kena bawa berjalan.
1: Wah, tu siok tu.
0: Dulu nada terhad betul.
1: Nada terhad, nada limit ah.
0: Nada limit.
1: Jadi 4,000 yang mendaftar
0: atau 4,000 atau tu juga jalan tu.
1: Masya Allah.
0: Ia tu hari seperti zaman yang dia nadi di beritahu dia dah, iaitu seramai 4,268 orang semuanya.
1: 4,268 orang di zaman kita yang menunaikan ibadah haji.
0: Tahun 1989.
1: 89. Jadi itu adalah pengalaman yang mungkin pertama kali kan, itu pertama kali mengerjakan haji. Pertama kali mengerjakan haji, kira-kira 4,000 itu dibukakan untuk berapa hari itu pendaftarannya?
0: Macam kedaku hari pertama tu kan yang aku datang tu. Yang lain tu enggak tahu sampai bila. Mungkin adalah barangkali orang yang akhir-akhir mendaftar.
1: Jadi berapa lama kita mendapatkan jawapan yang kita tu dapat untuk menunaikan haji pada masa itu?
0: Anda makan masa lama lah.
1: Anda makan masa lama lah.
0: Mano mendapat kepastian bahwa kita ini atau diterima untuk atau
1: menunaikan haji. Tapi apabila ditahu datuk, setiap kali pendaftaran atau tah yo tu yang kena bawa, confirm dapat.
0: Dapat.
1: Confirm dapat. Ni lagi menunggu. Tuan, kita ni lagi dapat.
0: Tidak.
1: Masa tahun 80-an ada ke tambang haji tu?
0: Ada.
1: Ada juga?
0: Ada.
1: Artinya tahun berapa bermula tu tambang haji?
0: Itu kurang pasti berangkali ini sebelum itu memang sudah ada.
1: Artinya masa itu kita mengambil tambang haji dah kali tu?
0: Alhamdulillah masa itu mengambil kesempatan lah untuk apa di kurnia tambang haji daripada
1: Kebahduli
0: yang Maha Mulia. Jadi syukur alhamdulillah dapat orang menikmatilah sebagaimana kurnia yang diberikan. Jadi masa itu kurnia yang dapat yang telah diterima itu bagi anunya tu suami istri. Suami istri
1: untuk pegawai kerjaan lah.
0: Untuk pegawai kerjaan. Jadi masa itu diterima sebanyak 3,500 orang.
1: 3,500 orang.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi alhamdulillah itulah sedikit sebanyak dulu dalam rancangan Secebis Kenangan Haji di episod pertama. Di episod kedua insyaAllah akan kita kupas lagi dengan package-package yang ada pada di zaman itu. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Secebis Kenangan Haji.
3: Alhamdulillah, mungkin tadi kita dengarkan Secebis Kenangan Haji Siri 1 Siaran Ulangan. Jadi sebentar tadi kita dengarkan siaran ulangan salah seorang dari jemaah haji yang menunaikan hajinya sekitar era 1990-an yang mengimbau pengalaman dan ketika menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Jadi jika dibandingkan dengan zaman teknologi serba moden hari ini, sudah tentu banyak perbezaan dapat kita lihat sama ada dari segi komunikasi, perjalanan maupun kemudahan yang tersedia. Namun disitulah sebenarnya terletaknya keistimewaan cerita beliau, yang mana pengalaman haji pada waktu itu penuh dengan cabaran, kesabaran dan pengorbanan yang memberikan kenangan begitu bermakna. Jadi walaupun zaman berubah, nilai dan penghayatan ibadah haji tetap saja sama.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: 9.50 minit malam dan tepat pukul 10 malam nanti kita akan dengarkan berita dari studio Jubilee 1. Jadi saya tinggalkan audio dengan lagu Nurul dan juga Ajay, Aku Cinta Aku Rindu, dan juga Yanti Daroni yang bertajuk Bintang Kehidupan, dan kita akan kembali selepas berita 10 malam nanti.

0: Iwang wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
1: Ba. Berpusing balik tak tadi ni?
0: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Husin Ismail. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzuddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husin, Raja Jordan dan Ahli Kerabat Diraja serta Kerajaan dan juga Rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Menteri-menteri bertanggungjawab bagi perdagangan, kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC mengesahkan komitmen untuk mengukuhkan ketahanan rantaian bekalan berikutan ketidaktentuan ekonomi global semasa, di samping menyatakan sokongan kolaborasi bagi usaha pembaharuan pertubuhan perdagangan sedunia WTO. Jemaah Menteri juga menggariskan pentingnya pendigitalan dan inovasi dalam mewujudkan serta menggalakkan pertumbuhan inklusif dan mampan di seluruh rantau. Komitmen tersebut disahirkan semasa mesyuarat Menteri-Menteri bertanggungjawab bagi perdagangan APEC yang diadakan baru-baru ini di Suzhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam pada mesyuarat tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, mengongsikan perspektif negara Brunei Darussalam yang antaranya mengesahkan semula sokongan terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan dengan WTO sebagai trust, menekankan kepentingan mengekalkan rantaian bekalan yang terbuka, berdaya tahan dan selamat di tengah-tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi yang berterusan. Juga diadakan mesyuarat sektoral APEC termasuk mesyuarat para pegawai kanan APEC dan forum wanita dan ekonomi APEC serta perjumpaan dua hala bersama menteri dari Republik Singapura, New Zealand dan Jepun. Buku Iklim Brunei Darussalam dilancarkan ke arah meningkatkan literasi iklim dalam kalangan masyarakat serta menjadi rujukan berguna dalam menyokong perancangan dan proses pembuatan keputusan yang lebih berkesan. Pagi tadi, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam mengadakan majlis pelancaran buku tersebut di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis berlangsung di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Buku Iklim Brunei Darussalam menghuraikan corak cuaca dan ciri iklim negara termasuk variasi musim serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi iklim. Di samping

0: Ping mengetengahkan tren perubahan iklim yang telah diperhatikan di negara Brunei Darussalam melalui ilustrasi visual yang ringkas dan mudah difahami. Juga diadakan penyerahan buku kepada wakil-wakil agensi berkepentingan daripada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Kementerian Pendidikan, Jabatan Kerja Raya dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Turut diperkenalkan pada majlis tersebut Plan Strategik Baharu bagi tempoh 5 tahun 2026 hingga 2030 yang dikenali sebagai Metrologi 2030 yang akan menjadi panduan hala tuju dalam memperkukuh perkhidmatan, metrologi dan iklim negara secara lebih berdaya tahan, inovatif dan berimpak tinggi. Pelancaran buku iklim Brunei Darussalam adalah bersempena sambutan Hari Kaji Cuaca Sedunia yang disambut setiap 23 Mac. Sambutan tahun ini membawa tema Pantau Hari Ini, Lindungi Hari Esok. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB menyertai persidangan antarabangsa mengenai reformasi pendidikan ke-12 di Thailand. Persidangan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Mahasa Rakham Khon Kaen Thailand dengan kerjasama konsortium Universiti-Universiti Pendidikan Asia Pasifik. Mewakili Kupu SB, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College University berkenaan. Persidangan menghimpunkan ahli akademik, penyelidik dan pengamal pendidikan dari beberapa institusi pengajian tinggi serantau dan antarabangsa bagi membincangkan isu semasa, inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan. Delegasi juga menghadiri mesyuarat agung tahunan Lembaga Pengarah Kali ke-8 Konsortium yang antaranya membincangkan pembentangan laporan aktiviti dan pencapaian ahli-ahli konsortium bagi sesi 2025-2026. Di samping meneroka peluang kerjasama akademik dan penyelidikan antara institusi. Pada sesi perjumpaan berasingan, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir, Rais Kupu SB, membincangkan peluang kerjasama strategik bersama Islam Jan Olim Janov, pengasas Universiti Perniagaan dan Sains UBS Uzbekistan. Perbincangan tertumpu pada potensi kerjasama dalam pelbagai bidang, termasuk berkaitan mobiliti pelajar, pembangunan profesional serta perkongsian kepakaran dalam bidang pendidikan dan pengajian tinggi. Kedua-dua institusi menyatakan hasrat untuk memperkukuh hubungan akademik dan meneroka peluang kolaborasi yang dapat memberi manfaat bersama. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah pagi tadi menganjurkan program Lughatuna Lughatul Quran bersempena Bulan Bahasa Arab. Program berlangsung di institut berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku Rais College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Program antara lain bertujuan meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Selain dapat memupuk kreativiti serta kemahiran komunikasi beretika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran. 70 ahli jawatan kuasa, takmir, muslimah dan jemaah masjid dari masjid-masjid di daerah Temburong menyertai bengkel Surah Al-Fatihah, anjuran bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama jawatan kuasa takmir Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Pengisian bengkel termasuk penjelasan mengenai pengertian, pengenalan dan pengukuhan hukum tajwid dalam bacaan surah Al-Fatihah serta kepentingan bacaan surah tersebut dalam solat. Program Khidmat Bakti Negara PKBN kini diperpanjang kepada tempoh 6 bulan sebagai usaha memperkukuh pembangunan jati diri dan kesiapsiagaan belia negara. Dikendalikan oleh Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, program turut memperkenalkan beberapa penambahbaikan selaras dengan keperluan semasa. Bahagian Khidmat Bakti Negara mengemaskini kurikulum dan modul latihan sedia ada dengan memberi penekanan kepada aspek kemahiran masa kini, termasuk kebolehpasaran dalam pekerjaan dan keusahawanan. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PKBN 6 bulan boleh menghadiri sesi jeraiwara yang akan diadakan esok 26 Mei di Dewan Kuliah Stadium Negara Hassanah Bolkiah pukul 2 petang dan 27 Mei di Dewan Bandaran Kuala Belait pukul 10 pagi. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok waktu Brunei.

Baiklah, dan sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini, Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 25 Mei 2026 Masihi. Dan sebelum saya tinggalkan Auda, saya tinggalkan Auda dulu dengan satu kata mutiara. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar destinasi kehidupan sehingga terlupa untuk menghargai setiap langkah perjalanan. Sedangkan di sebalik setiap pengalaman, tersimpan pengajaran, kenangan dan hikmah yang mendewasakan diri. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi

0: mengasihani.
1: Wal 'ashr,
0: demi masa.
1: Innal insana lafi khusr,
0: sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fid dini wad dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad daulah ibni al-marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa awladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله

النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف